zingaganiwe just because umuntu ke wagangelwa umuntu wakhe wesifazane. Yes, awufane noMilara Jones, umuntu wesifazane, one man woman. Izilo Mzansi 98 FM.